0: Niapis Karisan ya 6:33 niuh ya no gata hari merenchus pausa publicitaria manzer goris pa karisa una masi chaimanta tahasan villegunitas ankutrimosa
1: radio